0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo? Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
1: Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
7: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
6: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
7: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
6: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kaya.

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Selamat
7: lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: seorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
0: Seperti membatasi penggunaan gadget.
3: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
0: Dan menyibukkan diri.
2: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
4: Halo, lu di mana?
5: Ya, halo, Bu. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
4: Halo? Halo? Halo?
6: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online. Jangan memulai jika tak mau sengsara.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
2: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kasih.

0: Narkoba.
1: Gak malam nih.
2: Endingnya kebaca bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari. Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya. Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial. Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk. Seperti membatasi penggunaan gadget. Menggunakan media sosial dengan baik dan positif. Dan menyibukkan diri. Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan. Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: sebungkus bu.
1: Ada apa ini bu? Ribut amat.
2: Iya pak, ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah, di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya, kenapa?
7: Selamat lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, balik aja deh.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi,

0: positif serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
4: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
5: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
6: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa dari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
2: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
4: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
6: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Young, dumb, and broke.
1: Oh!
0: What am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bull.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
3: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
4: "Woi, bayar utangnya lah."
3: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
4: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan.
3: Aku menyesal.
4: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya, justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
2: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah wah wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gak banget,
2: Bang. Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Selamat
7: lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial. Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk. Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Anda? Menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara. Hands, everybody!

0: Sandi.
1: Aku meh njaluk purun apa ora?
0: Napa?
1: Aku njaluk Pajero, Mas.
0: Ayo, ojo to Pajero.
1: Lanjut.

0: dimateni, insya Allah dadi rezeki.
1: Amin mas, semoga kita selalu bersama ya.
0: Amin.
1: Sabar ya mas.
0: Rumah ini baru ini.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Maka dia yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bu. Mau ketinggalan sepatu, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yah. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu. Maka, jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak bakal, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: Karena pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Ada apa ini Bu? Ribut amat.
5: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
4: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
4: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: narkoba.
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah, di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya, sebentar.
7: Selamat pagi, gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

devagarzinho.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
3: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
4: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
5: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
6: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: sepatu, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba.
1: Gampang banget,
2: Bang. Endingnya kebaca, Bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: masalah. Mas Reno.
1: Sembahan won, ya
0: Reno. Tolong.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
3: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
4: "Woi, bayar utangnya lah."
3: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
5: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online. Jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir! Banjir! Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Anak e iku.
1: Anak e mak.
2: Sampai iki. Anak sampai iki Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
3: Enalo.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
6: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
7: Dan menyibukkan diri.
8: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
9: Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bre.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Selamat
7: lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Oke lah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa dari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
2: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
4: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
6: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

pribadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak?
1: Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: Aku bisa buka, Bu.
7: Ada apa ini, Bu? Ribut amat.
6: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
7: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
7: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: watch if you're a king.
1: Narkoba?
2: Gak apa-apa, Bang.
3: Endingnya kebaca, bro.
4: Hidup kita bakal hancur.
5: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
8: Halo?
9: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
8: Ya, ntar.
9: Cepetan jemput aku.
8: Sekarang ya?
9: Iya. Selamat
8: lagi gue.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: untuk mendengarkan Radio Fresh FM melalui streaming. Buka website ketik freshfm.com. To listen to the Radio Fresh FM via streaming, open the website type freshfm.com.
1: Tadi sudah dijelaskan terang. Yang penting kita tetap menolong, itu menolong Nabi Muhammad. Itu bukan Nabi Muhammad perlu pertolongan. Maksudnya itu nanti untuk kita juga. Menolong mensiarkan apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad dengan nasihat-nasihat kita, dengan perilaku kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu namanya menolong, mensiarkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Para sahabat dulu begitu. Dan subhanallah, memang orang-orang yang di dalam hatinya, yang kehidupannya ini hanya untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, di situ tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rakut, tidak ada takut, tidak ada rasa ragu. Kenapa? Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau ragu, jangan engkau takut, jangan engkau istilahnya kayak mau deredek. Biasanya penderedek-penderedek ini orang-orang yang munafik. Yang wong deredekan kuwi, deredek maksudnya takut gitu ya. Ini deredek dalam bukan wong bujuten, bujuten ngene ya ora. Ini deredek takut, orang takut itu biasanya dia punya salah. Kalau orang tidak ada salah, kenapa dia harus takut? Penakut-penakut, pengecut-pengecut ini adalah orang-orang yang punya salah. Kalau tidak ada salah, dia tidak akan takut. Dan dia juga tidak akan berbuat perbuatan-perbuatan menakut-nakuti. Tidak pernah. Orang yang dekat sama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dengan sendirinya mereka diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua orang-orang yang berbuat, ingin berbuat jahat itu takut, memandangnya aja takut. Ada orang-orang yang pernah menyampaikan, saya ini pernah memandang Kiai A, Kiai B. Saya waktu memandang itu ada rasa takut saya. Takut karena haibahnya wajah si Kiai itu tadi. Cahaya yang ada pada tubuh Kiai itu tadi. Nah ini karena yang memandang agak dosa nih. Tapi bagi orang-orang yang anu, insya Allah dia akan kontak, akan kompak kepada orang-orang ini. Ya memang, ayo. Kita banyak maaf-maaf di zaman ini juga orang-orang yang kadang belajar ilmu untuk bela diri tapi orang sholat. Ini yang nanti yang deredek minan deredekin juga. Ada mana disuruh ngadepi orang yang sholat, orang yang ibadahnya kuat, orang yang taatnya kuat, dia pasti akan takut. Semenjak dia bersama Allah dan Rasulnya, tidak ada takut sama sekali. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan anda takut, jangan anda bingung tentang keadaan zaman saat ini, karena Allah bersama kita. Kalau sudah Allah bersama kita, apa yang kita inginkan Allah akan segera memberi kepada kita, dikasih jalan keluar. Anda lihat coba, sewaktu orang-orang takut bahwa nanti ada krisis moneter, krisis ini, para wali-wali Allah tidak mikir itu belas. Malah tugasnya mengajar ke kampung-kampung, ngajar ngaji, ngajar. Iki wong geger. Contoh yang paling gampang yang sering kita dengar ini, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad sujud sholat di rumah dan rumah itu terbakar. beliau tidak merasakan panas sama sekali dan tidak ada rasa takut karena masih sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang teriak-teriak dipanggil, setelah dia salam dikasih tahu, kamu apa tidak terasa? Saya tidak terasa. Bagaimana saya masih mikir ke anu nih, panasnya dunia ini saya tidak mikir, yang saya pikirkan takut panasin rokok. Ini orang-orang seperti ini lebih istimewa. Tidak pernah bingung dan tidak pernah ragu. Semua kehidupannya hanya dipakai untuk bagaimana taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Itu pun masih banyak yang mencaci. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini dikatakan as-sajjadnya ahli sujud, top cucu Rasulullah, orang yang selalu memaafkan orang yang menyalahinya, itu masih dicaci dan masih dikatakan pencuri. Waktu sholat di satu tempat, ada orang yang sholat di situ, dia kehilangan tasnya katanya. Kamu yang mencuri ya. Waktu dituduh mencuri, dia ya juga tidak sakit hati. Beda rawaku. Wih maling gak? Maling miso-miso. Coba ke sandal kuampleng. Jotos-jotosan goro-goro dituduh maling. Itu saya. Ini Masya Allah, cucu Rasulullah ini. Apa yang hilang? Kehilangan uang sekian misalnya. Oke, saya pulang, diambilkan dari rumahnya 1000, uang 1000 dirham apa 1000 dinar apa 1000. Kasihkan. Nah, ijolid ditmu sing hilang. Orang yang kehilangan ini tadi pulang ke rumah dilihat tasnya cek ning omah. Ternyata dia ke masjid tidak bawa. Goro-goro kuwi dia lari cari lagi saya Ali Zainal Abidin. Nek corone wong semanggi, Pak, ngapunten Pak, nek wau kula niku nuduh jenengan niki, ternyata tas kula niku tas e wonten teng griya niki arto jenengan kula wangsulaken. Napa jawabe? Ahli baitin Nabi, duriyae Rasulullah tidak meminta kembali sesuatu yang sudah dikeluarkan. Bayangkan, dituduh maling, dibalikke duite, ternyata dia tidak maling, mau dikembalikan uangnya ditolak kon ngepek. Nek isa bendina tak tuduh maling terus wae. Benelan. Ini lho, ini akhlak. Dia tidak memikirkan itu tidak, itu dianggap kotoran kabeh. Yang ada hanya kenikmatan dia mendekat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Makanya, wahai hadirin dan hadirat serta yang mendengar ini, orang-orang yang memusuhi wali-waliullah, orang-orang yang menjelek-jelekkan para kiai, itu adalah orang-orang yang modeli seneng regetan kuwi. Jadi kamu tidak usah bingung, oh ini kok kiai ku dia elek. Oh ya, memang dia itu mengukurnya menurut akal dia, disesuaikan dengan urusannya dia. Loh kiai itu maaf-maaf, karena ada yang mengatakan kiai, wah sok kiai mobil api-api. Kamu tanya itu kiai itu mudeng ra mobil kita isopo? Tidak tahu. Tahu-tahu ada mobil di depan dari santrinya yang menghadiahkan, minjemkan, dipinjemi, dijilihi. Wajar nek santri jilihi kiai ini. Wajar santri nek maringi kiainya, wajar. Berapa ilmu yang diberikan dari kiainya itu terhadap istri siapa nama si santri-santri ini tadi. Lah santri ini sukeh blegedu. Arem kae kiai ini mobil yo wajar pantes. Aku ki iso dadi wong kaya ngene sukeh top. Gara-gara guruku sing ning desa kono tak delok kok guruku cek ngontel ora pantes. Mosok santrine wak mobil apik guruku ngontel tukoke mobil. Pak Yai niki hadiah ke jenengan. Niku 1000 kali pantes. Paham? Ini memang mau diarahkan supaya para kiai, para guru-guru, para ulama-ulama kuwi dadi kere kabeh ngono lho. Jadi ulama itu tidak boleh harus tawadhu. Ulama itu harus betul-betul warai harusnya. Jadi sing juga kowe tok ngono maksude. Jadi kiaimu iki kok nek iso dalan kaki nek perlu, tadi kemarin saya pernah bawakan pakai speedboat iki lho, model apa kok speedboat apa itu? Yang papan dikai roda papat ngisore kuwi digerek. Jadi kan kaya ngono ben ketok miskin banget ini. Nanti kalau sudah kiainya model seperti itu, nanti tidak ada santri, tidak ada orang yang belajar. Wis to. Ini mau dirusak piye caranya supaya orang tidak masuk pondok, supaya orang tidak ikut kiai, supaya orang tidak belajar sama kiai. Jadi diarahkan ke sana sebetulnya. Tapi awakmu jujur mesti ben ngarepe. Wong memang wong-wong kuwi kerjane ngono. Itu orang tidak mungkin mingkem kecuali mati. Apa arep dongake mati ya aja lah mesake sapa ngerti dek nang gelem tobat dadi wong apik. Kita kan ndak tahu to ya. Siapa ngerti dia nanti jadi wong sing ah aku biyen keliru. Aku ngenyek santri karo ya astagfirullahaladzim tobat dadi waliullah. Kan iso. Siapa ngerti ngono insyaallah dongake ngono wae. Cuman memang zaman ini tiap hari, tiap zaman pergantian itu semuanya ada ini. Buktinya dari zaman Zainal Ali, Zainal Abidin, ada. Wis ana sing misu-misu Zainal Ali, Zainal Abidin dikatakan maling. Lah nek saiki enek kiai dikatakan elek ya wajar. Zainal Ali yang sudah kayak gitu ibadahnya orangnya yang istimewa masih dikatakan. Jadi ya bismillah menungso model ngono kuwi memang diciptakan sama Allah nggih. Mencoba supaya tahu bagaimana kesabaran para ulama. Jadi ngono kuwi dites sabar. Lah engko karo Gusti Allah cepake macan-macan kuwi mau. Macan sak anake diwacane tok. Singa-singa bersama anak cucunya. Lah singanya nek beranak anak cucune dijawel, para kromo kiai dijawel. Mbah yo ora terima. Mbah macan kuwi lho. Ora terima. Ora trimo mbae wacan wis piye terserah mbae awake dhewe anake ora iso ngomong apa-apa meneng wae kok ben diurusi mbae mbae ngeplintang blimbing langsung ngono langsung hati-hati Anda lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada hal-hal seperti itu tidak mungkin tenang hidupnya orang mungkin tenang kemana saja gerusak-gerusuk urusane gor ngurusi kuwi tok. Kesibukannya dia kesibukan yang tidak manfaat. Kelihatannya ikut pengajian tapi nang pengajian iki gor ngelompok dhewe-dhewe ini gor ngrembug iki piye carane supaya anak-anak macan iki ben nyingkir. Lah padahal di luar sana bae macan wis ndelok ngene tak yo arep mbok apake. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan gampang terpengaruh. Wis bismillah itu mesti ada. Yang penting awakmu lan awakku piye carane hormati para ulama, para romo-romo yai, dan bagaimana kita bisa menggembirakan hati mereka. Zaman Rasulullah itu tidak ada begini, tidak ada begitu. Iya bener drun, bener awakmu wis memang bener kabeh ora salah. Sing salah ki aku. Tapi aku ki pernah maca Quran, maca hadis Rasulullah. Umat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, kui rebutan rambut Rasulullah pas cukur. Rasulullah potong rambut, belum sampai direbut kan? Direbutan kabeh sahabat. Gopo. Ini kerja apa? Rambut direbut ini. Haram, syirik. Lho ngono mesti nek ngomong-ngomong ngono. Nek rambutnya kiai mbok pisu-pisui. Ayo dalilnya Nabi Muhammad ada maca Bukhari lah kowe ora maca lah kowe wacananmu kuwi gor berita-berita internasional ya sing ngono kuwi ora mudeng apa-apa ludahnya Nabi Muhammad idune Kanjeng Nabi belum sampai ke bawah wis rebutan ayo ngomong apa piye wah itu zaman Nabi itu hadisnya tidak sahih itu hadisnya dhaif ya tak ngarepmu. Jadi para santri itu nek dalan mundur barang kuwi ya melu-melu koyo ngono kuwi lho. Saya tidak ingin membelakangi tadi dikatakan kan dalane sapa iki mau mundur. Singone mau dalane mundur ini. Mundurnya itu apa? Itu menghormat. Orang mundur ora apa-apa. Bokongi yo entuk ora masalah. Memang cuman adab itu tidak ada di kitab-kitab kowe orang. Nah ini kitab mungkin hitungan 1 + 1 = 2. Lah nek kitabe para romo-romo kiai kadang 1 + 1 = 10.
2: Loh mulai aneh-aneh to. 1 + 1 = 10.
1: Iya, buktine aku karo bojoku 1 + 1 = 5. Lah kok iso, Beb? Lah ya iso anakku metu 5 ngono lho. Aku siji bojoku siji anakku enek Muhammad Bakir, enek Fatimah, enek Bakar, enek Umar, enek Toha. 5 1 tambah 1 5. Ya. Lah kuwi nang mudeng nek diotak-atik kabeh ketok salah ngono lho. Jadi wis meneng wae awakmu. Santri-santri tetap usaha, tetap dadi santri sing apik. Nyucup tangane ustade ora entuk. Rasulullah ngajari nyucup tangane guru kok. Jadi waktu itu ada satu ulama, saya tidak tahu siapa namanya itu, Ustaz Muhammad mungkin sampai yang sama Rasulullah menghormati ulama yang satu terus mencium Ibn Abbas ya dia.
3: Ya,
1: sama si Adi itu. Ini cara nyucup, sing siji hormati, sing siji nyucup. Ya wajar akhirnya satu cucup-cucupan tangan, goro-goro tangan-tangan istimewa. Tangan-tangan istimewa. Alah, ngono iki tidak ada istimewa, di sisi Allah semua orang sama. Sama piye? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya bener. Memang yang paling takwa lah kiai kula. Kiai ku ki wong takwa. Dadi nek tak cucup kan pantes wong aku du wong takwa. Ngambung tangane kiai ku tuh dengan niat ngangsal berkah. Berkah piye ora nek berkah tangane kiai ku. Sapa sing ngomong? Kiai itu bendina buka mushaf lho. Dibukai karo maca. Terus nanti buka kitab iki, buka kitab karo maca. Timbang awakmu buka TikTok terus ora jelas. Wis bangsa ngono kuwi nek TikTok tangan sing ngono kuwi ya elek, beda. Nah itu ati-ati. Dadi entuk wae ambungan cucupen. Tapi nganggo irung. Ini diantaranya salaman yang model baru ini mulai diarahkan dari ciuman hidung ke pipi. Nah enak tak? Kita masuknya gede-gede kadang ya melu-melu. Salaman karo kiai ini. Wah ini perlu dokok ini buaduk ini sisan deh. Enak sih buaduk. Salaman ngambung ini. Namanya mencium itu dengan hidung. Kalau dengan pipi bukan mencium, menempelkan. Jadi salaman ini dok-dok ini sisan wae. Makanya sekarang salaman itu tidak perlu bungkuk-bungkuk. Lah aku ki wong cilik. Sing tak jak salaman iki ya, misalnya saya itu orang tinggi. Guruku ndelalah kebetulan pendek. Saya salaman jam bungkuk iso salaman ngene, Pak Guru tangan munggahno. Yo ora enak to. Maaf, saya cerita sedikit Habib Umar. Habib Umar bin Hafid itu, kamu lihat kalau pas subuh di Tarim, kok kamu lihat Bib, aku ronowi urung pernah tontonan nenggon YouTube ngono lho. Ada itu acara Bib, mana habis sholat subuh? Hah? Oh, ndak masuk YouTube. Ya rono lah rono. Ben buktek kene Bib mati salaman carane ini menghilangkan cuak omongan-omongan orang-orang yang ndak jelas. Itu salaman habis sholat subuh itu kan di sini ya di Masjid Cekap salaman. Masjid Riyad ya salaman ning gone masjid-masjid, gone masjid-masjid Nahdlatul Ulama nih, kabeh salaman. Assalamualaikum, wiridan salaman kabeh. Apa mempererat silaturahmi. Jabatan tangan itu bagus. Habib Umar supaya orang tidak nunduk-nunduk, Habib Umar itu tangannya gini. Tangannya begini. Jadi orang yang mau mencium itu nyiumnya itu ke atas. Jadi orang nunduk. Nek ngene sik diomong kene lho delen, tangan dadak diangkat lah terus biar apa tak pedot. Tangannya ben kelilingnya nempel nih gini rungmu kabeh. Kowe iki ya Allah manusia kok ya ora mandek-mandek tapi ya memang lucu. Dunia itu kalau tidak ada gitu tidak apa jenenge tidak. Ndak gayeng. Nah, ora gayeng. Ora gayeng. Jadi memang kudu gayeng. Jadi ini saya tahunya ndak tahu tadi apa kira Habib Umar kok tangane ngene kenapa? Apa sakit? Apa kesel mungkin nek ning iso. Ternyata menghilangkan omongan supaya tidak nunduk. Nek aku malah tak ngisorke. Arab salaman nang nganti dilosor. Delalah jenenge tamuku ya ora tak kurang ajar. Kadang anggen lungguh bareng-bareng kuwi. Kuwi nyoting ora entuk. Duduk sik ngobrol-ngobrol enak tahu-tahu ada satu datang orang datang. Tahu-tahu delalah nggawa pulpen, pulpene tiba ning nggon sikilku. Dia nunduk ngambil pulpen disoting. Duh, orang itu mencium kakinya Habib Syekh. Lah, setan loh. Nah, sing ngono kan golek-golek cari wae nanti terus gedhe ke. ini pekerjaan seorang ahli sunnah wal jamaah. Alah, ngambung dengkule mboke ora entuk. Itu mengkultuskan, menuhankan. Sopo sing nuhankan drut? Kowe iki kok ojo gagah. Kowe iki ora ndek mbok modele. Lah mbokmu ki ora mbok apake. Salaman karo mbokmu ngene tok. Iki wajar ora nek salaman kaya ngene iki? Ibuku, hai. Sukses ya, Bu. Iki piye gene wong kaya ngene iki? Ada lagi orang-orang model ngono kuwi, ziarah kubur. Kepingin niru-niru, kepingin niru-niru sing ziarah, dia rumongso ziarahnya dia itu lebih pas. Datang dari Jakarta nganggo katok ndek. Nganggo gembor sing biasane nggur ngirami kembang-kembang lho, kembang mawar kuwi mau. Tahu gembor kuwi. Ngene. Dene katok ndek karo bojone rangkulan. Nangis wong loro ning ngarep ning kuburane bapake. Pak, maafkan anak-anakmu, Pak. Ya, oke, Pak ya. Saya mau pulang. Gembor, Pak, see you tomorrow. Bapak ning jero kubur iki apa iki bocah kaya ngene. Dididik kon ngaji kon iki ora gelem malah ning Jakarta mulai see you tomorrow. Wong ning kuburan iki njaluk donga le, ora see you tomorrow dongakno. Baca nono Fatihah, makane mondok pesantren sing ngerti ngono kuwi. Senajan ora apal tahlilan tapi nek ning nggon kuburan wong tuane ijik iso maca Fatihah ilaruhi. Ilaruhi, ilaruhi. Lah nek modal sing anyar-anyar mengheningkan cipta.
2: Mari kita mengheningkan cipta untuk para tokoh dan para pahlawan yang telah meninggal dunia. Mengheningkan cipta mulai. Siap. Selesai.
1: Kuwi ngopo? Ya mestine undang kiai sapa nek anu ya sapa cah hadir-hadir iki lho. Undangan salah siji sing rodok paling ora pinter kuwi undangan. Ben ora tuwa-tuwa ndongane. Kan mesti nek ndongane dawa. Ya padha mengheningkan cipta.
2: Ilaruhi pahlawan-pahlawan Al-Fatihah.
1: Selesai. Malah genang. Sing mengheningkan cipta ki sing donga paling 10%. Sing liyane ki mikir ki nanti jam piro acarane ngono kuwi. Nah, jadi hati-hati ya. Bismillah.
2: Wis ayo santri sing semangat.
1: Diacara hormat ana para rama-rama kiai, hormat ana guru-gurumu kabeh. Senengno guru-gurumu. Kowe nek mangan enak, gurumu paling ora kudu mbok kei sing enak. Gurumu ki ora mungkin njaluk le. Gurumu ki ora mungkin ngrepotke awakmu. Kowe mestine kudu ngerti nek kowe iki sering ngrepotke gurumu. Gurumu mestine istirahat, ora istirahat gara-gara ngajar awakmu. Ngono kowe wis gedhe wis sugih wis ngene, guru malah mbok elek-elek. Wah, guru ki kok ngrepotke aku terus lho mulai tak lambe santri kaya ngene iki tapuk wae. Santri ki sing apik karo gurune. Hormat ana nggih. Bismillah dongake kiai-kiai. Dongake para guru-guru sedaya, tak dongake santri-santri dadi santri-santri sing hebat, santri-santri sing soleh-solehah, dan insyaallah fitnah-fitnah seperti ini segera menyingkir. Go golek fitnah liyane neh opo kira-kira ya. Penak ini memang ini namanya berkelanjutan. Nek corone anu episode. Nah, ini episode pertama nasab. Episode kedua Habib. Episode ketiga kiai santri. Episode apa? Ini berikutnya apa nih gue? Yang tanah apa? Tunggulah episode yang berikutnya. Wong awakmu wis pengalaman toh, dadi ora usah kaget nek enek apa-apa nek wau kagetan aja kagetane babak ngono kuwi. Nengno wae memang menungsone ya kuwi tok. Ora enek sing liyane. Lah kepengin ngrepotke wong kabeh tapi tidak kepengin merusak yang lain tapi tidak mampu-mampu. Tidak mampu-mampu. Kuwi nek wingi kula ten Lirboyo mboten pamer. Wih istimewa. Sedaya rombongan NU pusat daerah datang semua. Rombongan para-para kiai nggih dugi santri-santrine Masya Allah. Baru dan itu saya datang itu mesti gimis. Terus selawatan berhenti. Sing teko sak mono santrine tok ngebak-ngebak lapangan. Tambah ya orang-orang semuanya itu istimewa. Dongake Mbah Anwar sehat. Mbah Anwar dari Boyo terus harus sehat insya Allah. Dan para-para kiai baik yang di pelosok, baik yang di Lirboyo, baik yang ada di Sidogiri, baik Ustadz Taufik dan rombongan pondok pesantrennya, dan pondok-pondok dalwa, pondok manapun tempatnya Gus Karim niki, Azayadi, insya Allah pondok Al-Mu'ayyan, insya Allah semuanya menjadi pondok-pondok yang berkah, pondok Al-Hidayah. Kula dongaaken lan jenengan dongaaken sedaya insya Allah santri-santrinya sehat, kuat dan mampu dalam menjalankan semua tugas. Nggih, mari kita berulang tahun. Ya nek tumpeng iki, iki bagiane hadirah iki tumpeng. Sampai iki sing ulang tahun sampai tumpengnya dikeluarkan. Kuwi ora enak jaman Nabi Muhammad kok manggo tumpeng barang. Saiki ulang tahun anggo tumpeng iki sapa? Carane sapa? Carane wong Solo. Ngono wae lah. Sing penting lah ora tumpeng iki dijupuk dipatak-patake kan ora. Weh, ulang tahunnya Abdurrahman di menungsani orang enak. Balikin fotonya, balikin kok ditunjukin ke anak, itu putuku diwi aku yang ada, bolak balik.
2: Wah, iki ya.
1: Orang situ. Ulang tahun untuk Abdurrahman dan siapa nih tadi ulang tahun? Alteza, Neka, Warna, Warni, Sabto Dewo. Kok jenenge warna-warni? Hah? Alteza Neka Warna Sabto. Oh, ndak pakai warni. Oh. Habib saiki mojone keliru-keliru, minta maaf. Kayak toko cek wae warna-warni. Jadi Alteza Neka Warna, bukan pakai warni ya, minta maaf saya salah baca. Soalnya motoku rodok kabur. Alteza Neka Warna Sabto Rejo, Sabto Dewo. Wih, medeni jenenge aku Dewo barang iki, masyaallah. Bocah nang kene. Ada ndak anaknya atau bapaknya apa dulure? Oh, ndak ada. Kau titip tok iki. Yang kedua, Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Sakaf. Bawa tumpeng gaya ngoman, man. Gawa tumpeng, tumpeng suka bapaknya iki paling. Dan Mas Aris Susanto dari Martapura. Siapa Mas Aris Susanto Martapura tekan kene? Kia paling titip. Titip doa untuk milad. Dan kabeh sing milad-milad dungake kabeh panjang umur sehat wal afiat, berkah hidupnya, nikmat hidupnya dan selalu terjaga dari maksiat serta selalu dapat menjalankan ketaatan zahirun wa batina, dicintai Allah dan menyintai Allah, dicintai Rasul dan menyintai Rasul, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat nanti. Amin. Mabrur.